0: Kau rumah dia punya kau bokok.
1: Itu ira very deep puren.
0: Wuyi, aja di rumah apa arah bong main.
1: Nana.
0: Kau rumah lo kiri wuyi malu malu. Nih. Kita tidak malu kita ngapeng ngapeng. Pecung pecung. Pada malu malu. Ah, kita rumah tengah boleh kiri mama mama. Ada anu nyanyi masih. Ada mami aduh kira kira.
1: Masa gua kena.
0: Masih masih jangan nyah malam mau poti malu kucak. Ubi rudi riba. Eni kau menunggu di kau ni gua kangen. Pobo nyah.

0: gaji pun masih kau. Mau kau bagi kalau kalau uji balum kau ya lom. Oh, kita git. Dia kau dia masih kau kau kuat. Jangan lah nyolok kau kuat. Kau kau jual gini puji puji jual gini kau kuat. Kau yang jual gini gua. What is that? Bebar. Wah kau ini masih git. Nama. Tunggu ya kena berkeret berame. Oh dia donya. Dia donya. Oh, kan kok.
1: Hello?
0: Hello. Eh, masih Jenny nga?
1: Dia, Pak.
0: Apa yang ingin dua ini, Pak?
1: Baik, Pak.
0: Apa harus?
1: Amin.
0: Apa yang bangun gue?
1: Baik.
0: Iku ya, Mek.
1: Adia, Mek.
0: Anak rumah itu, rumah tewa dari Indonesia.
1: Adia.
0: Apa yang bangun gue itu, Tuan?
1: Baik.
0: Apa yang syukur Jenny nga?
1: Apa yang syukur dia, Baik.
0: Mama gini, Pak, Pak, Tuan.
1: Dia, Dang.
0: Dia, Dang, Baik.
1: Eh.
0: Apa yang ingin dua ini, Dek?
1: Baik, Pak.
0: Eh, awan kono kuat ada training ngoi.
1: Awat abel.
0: Di jengke.
1: Bisham kade.
0: Napa?
1: Mm. Bisham kade.
0: Dah cakap nada. Nama orang juga biji dulu juga kan. Yeah. Ada aku ingin kau pingin. So masih tak kuat cuci. Gina kau ni it is very urgent.
1: Jauh.
0: Ini dia mohon ane. Gina wanu timu ni abel dia mohon Amerika ni siapa ngeu. Mana mana. Yang ni amane. Ingo lah ni kontak lah mereka kau pak.
1: Ada winya itu kak kompe kau pergi pamit.
0: Umah yang duit lagi, umah yang duit lagi malang cewa ngan dia cakap dia jauh kau naik itu. Ia lagi ni tak lah mereka kau. Ia lagi kau mereka tan tengok itu.
1: Kau pak.
0: Ada mungkin muka ibu ni muka kau. Ia jauh apa wenin apa itu kar. Paling muka orang bin relo mangi wang bin dah kah nanti kau bikin tu.
1: Oh, pak binu. Pianan nanti ame tagit ka pe ko pagit ta me tu winyu
0: en gina wanu bilo ko yenu do ko pagi
1: iyo
0: ma
1: eh
0: ma chatia warning ma pe du shimo mi ame te bina bina
1: i pidi ma chom no na ame tagit

0: beda lah lagi guys. Mau dia banyak kau yang beli, beda lah lepas, beda dah bayar dia. Itu anda World Street, nak pun yang ni. Cakap orang kene ni mau kene, paham orang pe. Ujung, lagi tanah kau yang beli umur dia ni. Masih, that disappointing. I'm at this level. Wah worry. Cody,
1: mengi dah hot dulu kan?
0: Yes, Cody masih.
1: Kariu.
0: Ah, hey, dia ni ngam masih.
1: Dia ba.
0: Apa harul?
1: Ambe.
0: Kau ini ba.
1: Be.
0: Kau ini bang gohi.
1: Be.
0: Ibu yang me.
1: Dia.
0: Nah, umur dia betul gue gohi gym, work kan kau puri gym, work kan kau bor kau puri gym, pernah ngam jangan orang.
1: Laki gym aku muda, aku perlu dia ni yang.
0: Eh. Ah, sorry. Nyal, join dia dengan nyal network di Maria lewat jam orang.
1: Ada.
0: So aman mama masih. Abi ni kui malu malam ni loko malu mama baca tidur dia le.
1: Ada.
0: Loko baru bawa wake kumu. Ah, memomba. Gini aje. Abi mereka nak loko di kopak wahagit wajah. Ini nabi ni jani. Ini nabi ni kiri boda. Amerika orang kopi si diukal. Orang kamu orang kopi mana? So datu bagi cabai tami dia cara jinja. Oh ini loko kiri macam loko program gua kau ikan disa. Ini nabi.
1: Oh, ampawat.
0: Kan tiba mereka kau washa. Ya kau ni tahu tapi nu kau log beri we come kan
1: log. Inwe kanan log beri bora. Anpa word.
0: Macam mana kau itu log itu nyata ni? Kadang macam dah yon nyata nyata log. Ya hari itu nyata gitu nu.
1: Ah, inke word.
0: So pebal ini tak kau ikim. Abi yo mengit cawari yo mau tiennu. Wah dah aku pasi win.
1: In word.
0: Aku ikim ikim beri wiyam.
2: Ini berbulu. Dana di tiga gamente. Dula pejeri kom gamente. Keringat long me apa? Dulu

mengatakan halo. Halo. Karena mau orang yang nanti kira nodo. Siapa? Halo?

apuny diri me alea Paris upuny diri me ya anigo Christ mercy obo